Oke, Dek Malokovintis dan ne maka muzika furak nebe usi belenseles operation nama Malokovintis. Ita ba kontina na fating ita nia programa. Oke, belenjasting. Tuir ita bot ni hare. Governo agora da daun.

0: Lorondiak bamaluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu e a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode da nem ami seluri itabotsira si hatene liutam beneficio husi raimara no tasilaran. Equipa técnico husi conservativa internacional CI durante ne fo apoio máximo a grupo conservativa leno e a área parque nacional Ninuconi Santana. Ba informação da huluk itasirona hamutu kli husi coordenador parque nacional Ninuconi Santana.
1: Diego, obrigado para o babibang ao caraca. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinian ane sang oheng civic group conservation explica detail ona husi city sp ahu iha 2009 wangira mai halo peskija atu halo establishment ba area protegi de maringa hitu nebe maka establece iha parke nasional Ninuconi Santana i husi city spinian nia continuo saun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI continua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong i aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lubu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa hare liuba konservasaun terestrenian hare ba itania protesaun ba itania rekursu primaranian i parte ba marinanian hane sang hau nudar marin field coordinator haunia ekipa hotu field assistant 92 o community base field assistant 93 include ho amne gestor rasik amne servisu maka hare liuba gestaun marinanian i hari liuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parke nasional ne.
0: Coordenador Parque Nacional Ninuconi Santana, Alcaterio Abril Domingos Hatutan, objetivo husi socialização hasai consciencializa comunidade sira e a consciência atu conserva rico soin tamba sector turismo no sector pescas maxai hanesan preservação ho di sustentabilidade economia povo Timor-Leste. Mai itarona hamotuk informação detalhe.
1: Antes halo aktividade halelu pa protesam linuk nian amina ekipara sik halo uluk sosialisasaun kona pa protesam linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijinga walu suku nen maka tama parke nasional maybe agora aumenta ba suku hitu osia i suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lu kom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara, i additional suku Sira Nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Sigundu, i suku Iliomar Primero, nomos kain leho Iliomar Sigundu Rasik. Hansan suku Sira Nebe maka hing ame hau temine, konservasaun internasional, halo sosialisasaun iha suku Sira Nehotu, hari liu kona ba sosialisasaun kona ba protesaun lenuk ni kuniang objektif husi sosialisasaun idane poin sa para ita convince ita konsensualiza ita nya komunidade sira par sira ya konsensia atu bele konserva ita nya rekusuin sira lalu si atas silaran deit mai bemos iha parte terestre niang tamba hanesang ita hatene katak sektor turismo o sektor pesca idane maka hanesan pre reservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai reservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza ya tempo naru sewangira itala konserva bot sirane hotu entaun abam bairua itane ombe o siremos se la aproveita e bela de se reforçar a falha baita.
0: Alcaterio mos informa kata kusi referência nebe iha lenu nebe mai raitulung iha tasi ibum katak ne lenuk original husi fatin refere tamba iha lenuk migrante ka lenuk kusi na saun selu mai itaron hamutuk informasaun klaro.
1: Tuir siensia cintista sira nebe maka referência balu nebe maka ita hetang husi siensia sira katak sira ne wanghir sira tu mai rai tulung fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tulung tahun usiti nang hirak ne laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado ka kabe main tahun ida nemos fo impactu negatif ba ita sekari kita kontinua oho lenuk sira ne tambah saida lenuk sira ne be maka hanas mai tau tulung ya area ida ne rasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida ne nia sewang hira ita halo moho ho tu entau ida ne lai hawa na ikan sih, tanya lenuk lai hawa. Tama saya dah maka kita bela detek tahu defini kata ni dah ne. Lenuk nebe maka mai rai tu ne maka kita yang rasik tambah. Lenuk sira nebe maka kita silaran kita hetan ini Laos, kita timur ni aneh tu. Ne bela lenuk migrante, lenuk kusina sana sira seluk mos, sira bela mai pasiar mai buka hangi hanya tempo atau bah tulun maka fon sira fila fali ba ya fating nebe maka sira ulu kahuris ba ne rai tulung hanya ba example ida maka hanya sana tambah kusine ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaun se lenok nebe maka ami monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenok kitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ami monta iha si ila jako mos ami monta no mos iha sukulore primir mos ami monta
0: Ia bivang ne koordinador Parque Nacional Ninuko ni Santana Hatutang tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrulio iha tasi ibu ita sirona hamutuk informasaun liutang
1: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihanene hanesang komunidade sira itane grupu konservasaun sira nebe ihane sira mos regularmente halo patrulamentu iha tasibun sirane entau ngidane mos hanesang lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinu oho itane lenuk nebe maka itane leirasik mos protegene
0: Koordinador Parque Nacional afirma, equipa conservação e a plano halo dados clean conobale no kira, maquema oho cada semana no cada fulan. Sira e a plano hari equipa ida, envolve os grupo conservação no staff técnico costeiro e a suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: E semana kutuk liba makhavo foi em colehau a minha equipa ne katak. Tamba agora ne kanita fokus liba, unsa para ita proteze netulun sira. Ne prema la estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukannya estragu sirane ne kule sirane parita bele hatene duliu hane sanghi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primeru ho suku mopitine rasen ita koko atau buka tur date be nene ne sira ne be futilenuk no one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira nebe hau label fo asabe dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba sa hira maka mate ne mai be ansa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak ne lara mai be o bajea ba pergunta ida nebe maka pas tebes entau hau musiha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itanya grupu konservasaun namos ma itanya staff tekniko yang sagora kore kostiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene odi sura okada fulang ne linuk ho total ida ne makamate
0: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informação nema takaitanya Hasuru Malu, Balorung Ohin iha notícias nacionais, Husi Estúdio Central, Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, Hau Fernanda Muniz Arroso, Lori Equipa Nebe Serbisu Ba Programa Idane, Aksumikang Husi Itabot Sirnia Futar Tilung i Adeus.

0: Loron diak ba maluk o vintes radio rakambia sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu i a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode badahat itasi kulia konaba populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durante ne. Membru vida mori so konservasaun postu lore Julia Fernandez hateten ihatinan rihun ida atusia sianuluresin ida to ihatinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak ihatasi lore. Mai be ihatempu agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membru vida moris.
1: Ah, muito ansa blansata mai hanu. Nem mambe nem lelune bara. Ansa kala ndi ami heta rua katun hansa ni. Pois ami ami foti tia mai halom modo konsumu atu. Mes agora la dumi da. Muito bilam satu mai habe 2010 hansa nene ne lenu se bara. Ne ansa ambatasi ne paling kala ni da ami heta rua katun hansa ni. Lenu bara ni iher 91 to 2010. Seibara agora le laia semana itu se kita bagus lah etanono ulu ne barak ne ansa kala ni sai ne rua tulu ansa mens agora 1910 ne bara ne kal kala sirasta sta agora la kal estraga hutuna mens ne ansa kita bagus lah etanono fatin de itu sita lah etanono.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutang, minha ho família sempre consumo lenu tolum ho naang lenu. Mai itaron hamotuk informação detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi, sira hetang lenu atau sira luri mai. Sira balu haloba ne tamun de, balung oho tamun, balu haloba tukir. Sira haloba mes. Hang ne, gustu dulu. Balung ya tolu ne sira futiba daang, daang bahan. Malu sira be halo tam halo marang ne ibu di hande la fang ija di hande ika iha sira batiru atau luri mai faa sira fang ne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira faa.
0: Diak maluko vinte radio rakambia sirahotu informasaun ne mata kaitan ni hasuru malu balorong ohing iha Notícia Nacionais husi estudio sentral radio rakambia kampung alor dili hau Fernanda Muniz Arozu lori ekipa ne beser bisu ba programa idane aksumikang husi tabot sirnia futar tilung i adeus.